Februari berumur 28 tahun. Jadi paginya peningau orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi warinduk ke layap. Masa yang tadi peningau bertemu ya sikap induk tadi benung yang tadi saya mari induknya. Kira ya dalam 20 lebih gram mari induknya. Nyak cukupnya lagi. Gede. Berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari induknya ya pucat capu ngelari ke diri. Orang lalu bergagai ke. Datai bersiti sukut kebetulan. Bunyi korang. Ngai nak bisa ke polis berjaga dia. Ngkanya sidaknya nasiki berjaga orang ke beli ke barang bertamuknya. Ya pun datang tangkap orang. Lebuh ke dekat ditangkap perpeningan maya ke Belanda tadi. Lalu disuap ya Maria induknya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya mungkin indah ya. Nelan namanya Maria emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria emasnya. Oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria induknya. Data dia dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria induk tu. Nanda itu andin ni mesti suka teaser tau berjaga. Kok gopi peningau. No, lalu padah korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Data dia dia di X-ray. Rupanya dia ni boleh lepas. Nama tenda ada temur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria induknya tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kan ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumue duit. Oh, nak boleh kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut ya tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Caranya kok polis. Awak benar tadi peningau. Ya ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. De X-ray baru lagi benar marianya. Cara kedua tu tuan pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut ya tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Caranya kok polis. Awak benar tadi peningau. Ya ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansut-pansut. De X-ray baru lagi berdau marianya. Tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansut-pansut. De X-ray baru lagi berdau marianya.

Melio nifatkan dan itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2020.

26, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan King Sambat. Pertemankan N untuk pagi ini, untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, masih bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk makluman juga tadi, satu jam yang berikut tadi, dari 9 pagi hingga 10 pagi, anda sedang mendengarkan siaran Surah FM yang kita sambung siar dari Surah FM untuk rancangan khas Pasca Belanjawan 2027 seketika tadi. Dan juga kalau anda saksikan di TV1, siaran langsung majlis penutupan sempena tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran yang diadakan, yang tengah berlangsung pada waktu ini. Anda boleh saksikan di TV1 yang berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur untuk majlis penutupan dan juga pengurniaan hadiah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 dan juga menerusi siaran Radio Nasional FM. Baik, kembali mendengarkan King Sambat. Pastinya sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Saya sudah pun bersiar langsung di Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda juga di ruangan komen Facebook Limbang FM. Dan juga mendengarkan di penstriman langsung RTM Klik pada pagi ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Apapun, dengarkan dulu lagu daripada Iqmal Noor dan juga Najla Zulaika dengan lagunya Habibti. Teruskan kekal mendengarkan Limbang FM.

MMRC dengan lagunya Langit Biru 9.10.21 pagi. Terima kasih kepada anda mengadakan Geng Sambat bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan sana kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Bila kita tinjaukan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di permukaan untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bagi panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Apa-apa, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Teruskan ke setiap anda mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari. Mari dengarkan lagu daripada Haziq Rosabi dan juga Baby Shima dengan lagunya Pujuk.

0: kepada semua rakyat.
1: Golongan minoriti, golongan rakyat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
5: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
6: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Baik, masih lagi dengan kan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Banyak antara aktiviti yang berlangsung di Limbang pada waktu ini ialah Pesta Hari Bukit Mas yang diadakan sehingga 11 Oktober bertempat di amphitheater Limbang. Dan antara aktiviti yang berlangsung pada hari ini 10 Oktober ada pertandingan memasak. Dan selain itu juga pertandingan memancing terbuka, pertandingan nyanyian Piala Wali Kota, dan juga pertandingan Tamiya, pertandingan NOS bersama komuniti. Itu yang berlangsung pada hari ini 10 Oktober. Manakala untuk itu juga pada sebelah malam nanti akan diadakan Malam Kebudayaan. Dan untuk satu cara program pada malam ini dihadiri oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Dato' Haji Hazbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, merangkap Ahli Parlimen P221 Limbang. Dan juga istimewanya pada malam ini akan diadakan perarakan perahu berhias di Sungai Limbang. Dan selain juga akan diadakan persembahan sambutan daripada etnik Cina, persembahan pembukaan dan juga persembahan tarian etnik Lun Bawang, dan seterusnya pertandingan Piala Wali Kota finalis pertama kamu persembahan, seterusnya persembahan tarian etnik Iban, seterusnya finalis kedua kamu persembahan tarian etnik Bisaya, finalis ketiga kamu persembahan tarian etnik Melayu, dan seterusnya finalis keempat tarian etnik Melayu Kedayan, seterusnya finalis kelima, dan seterusnya persembahan artis cilik Mawar dan juga persembahan artis tempatan Zulkifli. Okey, selepas itu akan diadakan penyampaian hadiah bagi pertandingan perahu berhias 2026 dan juga penyampaian hadiah pertandingan Piala Wali Kota 2026. Dan pada malam nanti juga akan diadakan persembahan artis jemputan yang akan menghangatkan lagi suasana, iaitu Shidi Data. Itu yang akan mempersembahan pada

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang. Tetapi hati isteri itu masak, itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita? Jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu, kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah bahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham bahawa dalam hidup, kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

MyFM pasti di hati 11.34 minit pagi. Balasan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Baiklah, saya mulakan bagi anda yang berada di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.07 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, waktu Maghrib 6.07 petang, waktu Isyak 7.16 malam, maksudnya solat fardu subuh 4.55 pagi dan waktu Syuruk 6.03 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.09 tengah hari, waktu Asar 3.24 petang, waktu Maghrib 6.09 petang, waktu Isyak 7.19 malam, waktu Subuh 4.58 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Malam kita ini info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

keheningan, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih.

0: Sarawak PBS secara anumerta. Sebanyak 1,350 individu tersenarai untuk menerima anugerah kebesaran negeri sempena sambutan kali ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Salam Malaysia Merdani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

0: Ini mungkin aku lukan ngarina Nani Calvinus dalain bakang Nani nguang apu tal maba program beli apu tawa jos ini. Ini mamang niat mapapu sakwa baru padba dengan kenak tau lukun ada ninger. Ya apa pernah suinan una dengar radio tau. Terima kasih mula kuanta luka baru ninger ini baru mapapu lemaba TikTok Limbang FM. Tau nat baru wata program beli ini padba dengan kutungnya studio yana rurumus kerja Roslin. Dah menada jo do mo papu ninga do mo papu kena Roslin sakwa baru ya.
1: Ya, program balik tau ini siapa kena klo keningar? Ah, kena lupa kelaya. Pebelek ya, pebelek bang ruang balik tau ini.
0: Matu. Idi mo balik lukinan tau pebelek Nadi. Makinnya lapan, makinnya mula kata Jan.
1: Balik mata lu. Makinnya lapan, makinnya
0: mula kata Jan. Makinnya lapan, makinnya mula kata Jan. Okey, ini balik tahu kena keluarkan dengan mutuduk. Kuan kena tahu lu ke niar nak tahu secara petaju lemah bah Facebook Nadi ngajak kutalian tahu inan gangguan si gaga. Jadi kudang ini tekuan kena tahu lu ke ningar nak tahu lemah bah siaran TikTok majo ini ya. Jadi anun pernah kena keluarkan ningar?
1: Namu kudah sabang lu sesuatu kudang ini namia ke ngekak nak tahu bersiaran kena ke.
0: Matu ya? Sagan pernah. Iya, sagan pernah na mia kenyar na tau lama ba TikTok, lama ba Facebook. Ya mau kodang kena nak niar, ningar secara petaju lama ba aplikasi RTM Klik. Tau lutap mia ke ningar. Ini maya siaran radio tau rata pukul 22 ina mencing bang karabini. Ini mau kena keluarkan ningar balik tau Nadi sekuat baru.

0: melalui Mundim. Terima kasih KKKK. Okey, terima kasih mula pada dengan radio tahun aku lupa mere like mere love lemaba apa tahu ini ya. Ini luk penting nah ngor balik tahu. Ya ina makinnya lapan makinnya mula ke tejan.
1: Makinnya lapan makin mula ke tejan.
0: Iya, makinnya lapan.
1: Makin
0: ko ngalap di makinnya mula ke tejan. Aku dang buat pioron murag makin ko ngalap di makinnya mabud kan.
1: Mula tau ngalap di mula luk me kurang luk ke tejan.
0: Kurang ya. Ya mo ini makin ko ngalap makinnya mula. Ina luk pian tau. Anun ke ya makin ya lapan makin ya mula ke tejan. Ini bang jam lupun pun ini kena Roslyn.
1: Yeah.
0: 25 minit baru. Tau miak ngor balik tau ini. Tau pad ngalap kerep. Ini ngarawai ratnan or kuan balik tau. Balik tau nadi makin ya lapan makin ya mula ke tejan.
1: Makin ya mula ke tejan.
0: Iya. Yeah.
1: Balik tau anun ke ya.
0: Anun ke ya.
1: Iya anun ini tu.
0: Anun ke ya makin ya lapan makin ya mula ke tejan. Okey, ini kena keluarkan ninger, luka perlu ruan tau ngur bang maco ini ya. Balik tau pada denganku, ini pernah rumus kajak Roslyn. Lawe-lawe TikTok tau dia. ngijas ya, perlu ruan ngijas. Kurang tau lemulun tau pernah perlu ruan ngijas ya. Ini mau nawar radio tau ini 0852-246 lama batalian secara petaju. Ini kuan kanak-kanak tau lu kuna da near secara petaju lama ba TikTok. Nak lupan mari or kena nak. Balik tahun adi, ya na balik-balik mata lu. Makin je lapan, makin je mula ke tejan. Anun ke sebulang. Balik tahu ya barang. Barang ya lak ya.
1: Barang mulun kena ke? Lukanan ke?
0: Napa tau madak sini? Napa tau madak sini? Clue luka dua. Makin ya lapan.
1: Balik-balik mata lu. Makin ya lapan, makin ya mula kata Jan.
0: Ya, makin ya lapan, makin ya mula kata Jan. Nanti anak, hai, anoy, only, Jane, Kennedy, Amiat, hai, Hana, Biros, Abang Din, terima kasih join, terima kasih like kuan tau. Lemabah Facebook, lemabah TikTok tau ini. Ini ya, tun ratai nak kenak Roslyn. Labak tau, nginet dawa rata kenak-kenak tau. Luka baru semut bang TikTok ke ini. Nak lupan mari love. Mari like. TikTok. Dah mana ada George, Tihai. Dah mana ada Jo kuan muta. Ini tau ningar nani atun aja nani rata. Ruru menengang melepuh.

Niat ni ngar dengan nama lawak kena keluarkan ni. Terima kasih sekuah baru. Kuantau lu. Radio tau lutap mo bang niat ni ngar dengan nama lawak kena keluarkan ni. Terima kasih sekuah baru. Kuantau lu.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowan murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuarter sebaharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuarter sebaharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Mohamed Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ini penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada, tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: sampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kinan aku undat ningal radio tau, lute membangiat.
3: Edi Muhammad tu kena keluarkan ya tahun bang ruata program radio tau tahun nada ninga radio tau bang menada jo ini jam luka dua apa pulih dajo. Terima kasih mula kuan kena tamantinan luka setia ningar ya apa penaswinanmu nada ningar bang karab ini dong ala pekan menada jo kuan tau luka nada kuman yeah. Dok rehat bang udung minggu ini kena crosslin ya.
4: Jadi awi menu bang karab ini mula tau duka dari kampung ke ataupun luk ke luk tu yang limbang memang sibuk lah kena kami ni. Sibuk ini apakah ngalui program Bukit Mas?
3: Ya, matu. Ini mau rata ina rat nalam sama tu na rat nalam majing nepa. Ya, ina program Ajo Bukit Mas. Hari pesta Hari Bukit Mas 2026.
4: Iya, tahu udah ngeluit tu kayak limbang ni.
3: Iya.
4: Kenapa kak udah ngeluit macam ni pun dah ngeluit? Kerap ku ngata dan aku ina kerana mami inan kenam kelawin pam lok ke 8 dana kana. Ko pelapa ai tidak ni pengke.
3: Ko ba etidang.
4: Ba etidang dan Josie.
3: Oh, now etidang de lu bang apa matenap.
4: Tapi lu pulun tak ni ke matenap melau dah de ko.
3: Oh, melau eta.
4: Melau man.
3: Oh, mo. Ini mo kena ke luka ningar tau merepat kuan kena tau luka na ningar luk baru pad da ningar lama ba TikTok ke ini Koko Jeb hai like siaran radio tau ini nak lupan mare or kuan balik ini kena cross line ya.
4: Mula luk dengar balik ka Mary ina luk mala lubang.
3: Lubang?
4: Ina luk mala triple S lengayan kukud.
3: Lengayan kukud?
4: Richard pernah malah lengayan ataupun tapak kaki berina.
3: Lengayan atau tapak kaki lah ke?
4: Surya lepak sabun kebalan apa?
3: Lepak sabun.
4: Pengadi pakai buat apa air ataupun mata air.
3: Oh, okay. Makin lapan makin mula petajan.
4: Ilung kuru.
3: Ilung kuru.
4: Makin bulat ilung demen.
3: Makin kau ngalap dia.
4: Miak dia.
3: Oh, ilung kuru lah. asal kau ngisak di mek mabu demen kan? Ini makin kau ngalap dia makin ni mula ketejan, Surya.
4: Manis tu nak pade.
3: Tu nak pade nelak lipang pade lah. Luk ketejan, luk dok dia pula. mo ina arang or luka bire kenak-kenak tau ini nadi kan?
4: Hai Isak, dok boleh dejo.
3: Iya, dok boleh dejo. Kuan muyu luka baru ningar ini mo tau kak segaga kena crosslin ya. Tapad baritan ku ningar nani atu nani berlebalang nani tetenan inul lundaya.

0: Inul Lundaya 1.25 minit tamu dah jo bang karabini kena ke Lukninger ini pada kena ke Roslinya. Terima kasih mula kuantau ya. Yeah. Lukapad pada Ninger bang karabini tahun dan tebang ruat program balik balik tahun nadi
1: balik matalu uni balik tahu balik matalu makin ia lapan makin ia mula ketecan kalik kek matalu anun kek ia
0: ya. Makin ia lapan, makin ia mula ketecan.
1: Anton, tapi ratungnya Samarinda. Ya, nun bala tadi. Ya, Syaronina malado mejo tunge balau. Melau dai melau kai tunge ta.
0: Melau tau tunge. Ya, mau naik kodang lauk lokatun dek ya. Lauk sini miak terkawalin ya.
1: Miak kotuman. Loka minggu atun di, bulan atun di. Kudang semut bang tulang ke lauk na.
0: Naya tanda semut bang tulang ni lauk bahasa. ilong na lauk rek-rek lah.
1: Ina ngacuku bang tu tidak cuni nan mudan sesuat mankeh.
0: Iya, betul.
1: Jadi matanda belas sesuat pa.
0: Iya. Ini mau kena ke Rosli pabila Ratna natin dojo ini siapa maya report upis meteorologi nalem ngimun rat nalem macing bangudung bulan puluh ini tinudo ajo tau bang bawang tau nakini misu aminan peralihan monsun timur laut ya ilung na magaimudan lah magaimudan pa malam idi apuli dajo
1: Tahu magai mudan. Anton malah Samarinda 4 bulan na mudan.
0: Oh,
1: kurang apa mina napa pa?
0: Mudan 4 bulan pa.
1: Makaya pa anun mu Anton?
0: Okay.
1: Lawaran rata 20 deco rat marudi. Rat marudi nen balata dek marudi.
0: Anun balata rat dek marudi kena lawaran. Do majo kuan mu yudai. Anun aktiviti mu yudai marudi nakini.
1: Ya. Yeah.
0: Anun aktiviti tau dek marudi. Kadang-kadang tau lu kena dengar lama ba Facebook ke ini pernah. Nak lupa nangor balik tau lama barwangan komen. Dekuan tau lu pian awar. Kalian tau 0852-2446. Balik tau nadi kena lu kena dengar. Makin ya lapan, makin ya mula kata Jan. Makin ya lapan, makin ya mula kata Jan.
1: Anun ilak.
0: Kalau ini barang luk melapan
1: ya, mesti ya kurang, amek kurang.
0: Amek kurang lah ya. Makin kau ngelap nana, makin ya kurang. Ini nam, makin kau ngelap ini, makin ya temaba. Kata mula kata Jan.
1: Makin mula lo kata Jan. Ngor balik tadi.
0: Ngelap dawar ya ni kena Crosslyn, lima batalian. Halo.
1: Halo. Dok boleh deco.
2: Halo.
1: Maksud anun balamu so sini pa.
0: Maksud.
2: Balado.
1: Muka ko so sini pa ni.
2: Muka.
1: Dok lawe muda lawasi na.
2: Do.
1: Nah ko nudan na cok ko sini ladi nudan ko di dalam.
0: Oh nudan ya minggu nalam nek temurun nek lawas mudan. Ajo sini do ajo lah kan maksud.
2: Do so sini.
0: Nek lipapa ko ni nata lah.
2: Nah nek so sini.
0: Nah ko nek jo sini ni apa sulok mu jo sini pa.
2: Oh ne lelawi dek tamu tau dek.
1: Mula-mula lu ke pisuan dah daik na.
0: Mula buat tu ke maksud?
2: Inan terbuat naik mula tu kadang kerap di bawah masjid.
0: Mabut lah ya pakai.
1: Kira buat udung lah napa lah ke?
2: Lagi ragaan lah. Ada dua tu nak ini.
1: Madi mula pemenang beberapa pian ke di pem.
0: Pengalun nak ngerasa amu ngamung buat apa maksud?
2: Mohon.
1: Okey, lupa dengan belik tau maksud. Belik mu. Makin ia lapan, makin ia mula ketejan. Anun ni maksud. Anun di kau dia.
2: Cuk aku pun Pak Udan duit.
0: Pak Udan, makin ia lapan, makin ia mula ketejan. Pak Udan ke? Di tahun ni malam mudan lagi ni maksud.
1: Apa udan loka orang tahu ngemong dia pakai 8 tapi masih temula tecan kan.
0: Asal bang tangki maksud makin kau ngalap dia makin masih men.
2: Oh, bang tangki lah.
0: Eh, bang tangki.
1: Ya, mau bang tangki tu pun yang asal dia marah pak dia ta, pak udan. Ada teman badi teman kan?
2: Mau.
0: Okey, ini di kom or di masuk inan balat tabi erat nama?
2: Nah, dia cuma mawangnya kemudua ni an muiun ni kaya ani dan
1: ramai-ramai.
2: Aku dengar medo di rumah semayang ini
0: ke. Mo, ngeramai-ngeramai kah ini ngeramai natal lu pun tentu do.
2: Bawang nyat ya kena.
1: Do ramai tau.
0: Terima kasih ngajak aku magai kuat dengar radio tau ini.
1: Ya, terima kasih setia dengan balik tau teman ke radio tau.
2: Mo. Ubi ni lau ni kurang ane ni tonam itu ni.
1: Okay.
2: Sudo ane, sudo mo, ada musik keramun John pem. Ida lo kerja sawit pun pergi matun aku dan apa dati lo kubur
0: oh mo suinan rojo
1: okay do rehat maksud
2: okay mo
1: okay bye bye okay ina maksud di bang TikTok tak pernah Mary ya mula luka mana
0: anun ya anun tidak order ya.
1: Okay, Anton malainan na pakaran.
0: Hi, DJ. Kepala na, hi, nang puyang. Anun bala mo. Do majo, do mapapu lumaba program radio tau. Balik tau nadi kena klu kaningar.
1: Akap.
0: Anun ya? Inalok akap, akap?
1: Akap jawapan ni, Denny Mars. Ide sina? Na ba terang na dana.
0: Oh, na ba terang na dana.
1: Akap dia, de.
0: Mo, kuan tau luk baru join na ini balik tau nadi makinnya lapan makinnya mula ketejan. Makinnya lapan makinnya mula ketejan. Tanak hai DJ kebalana. Hai kuan muta, Bang Boy hai. Teresa hai, dok majo, dok mapapu dok ninga radio tau.
1: Ya, MG MAG ya. Dari Tungik Selangor kebalana.
0: Make Tungik Selangor,
1: make.
0: Anun Orna, nangor ya?
1: Nai yang ngor.
0: Oh, nai nangor. Ya,
1: hai, dok pulih deco kuan meng puyang, dok pulih deco.
0: Nang puyang, anun balamu yu. Okay, ide lu kengor ta. Terima kasih kuan.
1: Godfrey Thomas Jam, hai. Ya.
0: Ide Nadia?
1: Godfrey, hai.
0: Godfrey James, hai DJ, hai Dick, hai Godfrey, anun balamu. Kena nak Thomas Janting, terima kasih mare like lemah bar Facebook. Ini kuan tau luk baru ninger balik tahun hadi. Makin ya lapan, makin ya mula kata Jan.
1: Makin ya lapan tau ke makin mula luk kata Jan tak.
0: Bala dok kaya rat betong di Sri Aman kena nang puyang Teresa. Hai DJ, hai te. Kena bulan pegari anun balamu. Ya po ko ali-ali. Mio na ninga radio tau pagi.
1: Look, baru join Limbang FM TikTok tau dok boleh dejo. Terima kasih setia dengan radio tau.
0: Terima kasih Sen Rose, kenak bulan.
1: Julaina, hai John Lee. Terima kasih Najija.
0: Balado DJ harap kita dua DJ sihat. Terima kasih
1: Godfrey. Terima kasih.
0: Hai, terima kasih pad dengar radio tau. Ini mau balik tahun nadi kena keluarkan dengar tahun dan bang ruata program balik lele laba sangal jam pa.
1: Balik tau.
0: Laba telu puluh minit nak ini satu telu puluh telu nak ini ya.
1: Makinnya lapan makinnya mula ketejan.
0: Makinnya lapan makinnya mula ketejan. Anun ke kudang barang luk lapan tau makinnya lapan makinnya mula ketecan.
1: Kurang jam tadi makinnya meyo lapan tau makin kurang jam masa tadi pak.
0: Kurang lah kan. kurang ya masa.
1: Or balik tau di makinnya lapan makinnya mula ketecan. Kapan
0: makin
1: itu?
0: Makinnya mula makinnya lapan makinnya mula ketecan. Ya maksud malaina makinnya lapan makinnya mula ketecan apa udan?
1: Apa udan?
0: Asal udan di mudan kidi-kidi. asal namudan kerap marikan makin kau ngalap dia kurang lah ya kan.
1: Makin ni tekering mo.
0: Tekering kudang na te buah depa. Ide anun or sebab lengayan kukud na dia makin ya lapan makin ya mula ketajan. Makin ya lapan makin ya mula ketajan lengayan kukud kan. Kurang apa ya lak. Lele na ya bau nadlak ya. Eh, lubang paya bala iri berasandakan nadi asal paya lubang makinnya lapen, makinnya mula kata can.
1: Makin mula kata can.
0: Eh, ilung na ngukat lain ni pa kan, ngukat lubang lah kan.
1: Lubang sana. Kau ngukat masih lu kelapan ni mula lu kata can ni tak?
0: Oh, makinnya, makin ilung na makin raya lah lubang dia. Ini nam. Nah ini makin raya, makin ya lapen. Makin ia mula kata can.
1: Makin mula ia kata can.
0: Salpa ia lubang dia makin petang ngukat-ngukati mek raya lubang ni kan. Anam.
1: Hai Samsudin, Raja Lubi saya juga.
0: Lawa aren kumana kap ya? Kumana kap? Kumana kap ke? Gede kumana kap? Mo kumana kap? Okey, napa tak? Okey. Kumana kap? Kumana kap asal kau kumana kap mila mabud naya tamaba tamaba ya ka ano na tamaba ma ano na dani dia
1: anak
0: ano na dani krukub ni dia na na ya tamaba idi pero lalo kinuhut mo idi na kinula na
1: moment cuma wang na lo ka 8 mila pam
0: 8 mun kan
1: tapi yap na sama ita
0: yap na sama puluk pa ina mungut puluk to kata jan
1: puluk kubil na
0: puluk kubil krokob
1: na
0: mo edi mo gena klo kini ta ningar na ni atun laba tau ngor nakap nakap bele tau ni
1: ya
0: nani rat di strip tau ngelubat baru trawe tau ame sikula rotmon bang sikula

0: Kaya naklo ka ni Ngar, Dani, Rotmon, Bang, Sikula. Ayu-ayu na ko dang natawmon ka.
1: Nalubad karawe tau, Gio tau karab tau may Sikula mon.
0: Yeah, luka marot parada na para may kan.
1: Eh, karablalid sina naman.
0: Nay, karablalid. Karabramay ko.
1: Karabramay.
0: Karabramay upun-upun parada. Luk mo ji, lutap me kwada. Luk mo layo pun lutap, kapo yato idi mo kenak luka ningar tau merpat kuan kenak luka baru ningar tau bang karabini ya papanaswinan mo nada ningar radio tau mo balik tau nadi makin ye lapan makin ye mulak katancan
1: titi mala ubi war dia de
0: ubi war
1: titi mala ubi war ilasung mala tutuk don ubi kayu.
0: Tutuk don ubi kayu. Don ubi dia asal kau ngatuk di mulun ya baru kan.
1: Titin ni inai malah ubi war. Nak kini pakai
0: iring kangkung.
1: Iring kangkung apa?
0: Iring kangkung. Irik ni langayan kukut. Ini nadita langsung sinau don tutuk omo. Ado tutuk don ubi kayu. Irik langayan kukut. Okay.
1: Nah, irik rock.
0: Irika. Irik kan?
1: Oh, irik.
0: Okay. Master D, hi. Kena sigat. Terima kasih dengan radio tau. Tau nak bang ruat program balik. Balik tau nadi, balik-balik nama talu. Makin ye lapan, makin ye mulak kata Jan.
1: Iya. Makin ye lapan, makin ye mulak kata
0: Jan. Ikut free, pisang. Wih. Bawa bong ke? Bong makin kau ngalap di, makin ye mulak ketajan. Asal pe batang bong, anak bong remuat analang, inulila ka? Kudang na. Asal pe ye buat bong, lu tapi mabud. Mabud kan?
1: Saluk luna, luna, nani ke? Luna leading ni ke? Makin kau ngalap di, madang
0: mabud man.
1: Mabud di man.
0: Nah, lu ketajan. asal ikanan kuyad lagi lah nak kata Jan. Apalagi ruanku cucur lah. Nah, tu kata Jan, Pak. Okey, puluh tuduk minit baru kena keluarkan dengar. Tapat balam apa program balik ini. Mas Tadi, hello. Anun bala, balado.
1: Balado, balalun bawang kaitungnya.
0: Masturalin.
1: Masturalin, kangkung.
0: Kangkung dia orde. Kangkung, kurang apa ya kangkung? Oh? Makin ye lapan, makin ye mulak kata Jan.
1: Ku ye mulak, anda dia lah ngewar.
0: Nah, masa kau muput kangkung, makin kata Jan.
1: Ini kangkung luk mulun sebatang-sebatang.
0: Sebatang-sebatang.
1: Asal di kangkung muar dia.
0: Makin kau mula
1: ngalapi ke makin mula ini
0: nginuli baru kan kudang donubin adilah.
1: Mo.
0: Ina. Okey. Ini makin ye lapan makin ye mula kata Jan.
1: Isi kan.
0: Lele
1: lingayan kukut dia kebetulan. Lingayan kukut.
0: Nah ya lingayan kukut. asal kau nanalan nah lu kata Jan. Kan? Asal ko tudo-tudo na, lo katadjan lang ayan kukud. Asal ko, kudang apa yan lang ayan kukud lak? Di lapan pa.
1: Asal ko ngalap na ke, makin ko ngalap di, makin mula lo katadjan. Ilong na ke, uran mo ngalap, pinam mas
0: barang
1: mula.
0: Barang di lapan, ya. Lapan mo, makin ko ngalap di pa, makin mula na katadjan.
1: Mastura pasar.
0: Pasar? Ngudi pasar mastura.
1: Pasar ke pasir.
0: Pasir? Pasar? Pasar ni ni man.
1: Pasar berena.
0: P-E-P-A S-E-R. Pasar.
1: makin kau ngalap nene ke, makin mula lo ketecan. Ilung ne ke, satu dah ulak puluk lapan mula telo ketecan.
0: Mula ketecan lo. Baheran ku.
1: Beli anu ni nelak.
0: Pasir. Pasir Mastura Nadi.
1: Godfrey.
0: Diundur DJ ke balan apa? diundur pe yo kudang pe apa? Diundur ya tina.
1: Kalau diundur.
0: Iya tina. Lengayan kukut di ta. Kenui tamulud. Anun balik jo sini. Uci pe kong itu. Uci pe kong ini semua ta. Kenui. balik tau Nadi. Makin ye lapan, makin ye mula katancan.
1: Makin kau ngalap di ke, makin mula katancan.
0: Makin mula lapan mu, makin mula katancan.
1: Ilong na ke,

0: Yamila Mahmud.
1: Yeah. Nai Yamila Mahmud lah kan?
0: Nai Yamila Mahmud, nai Mila Kurang.
1: Oh, nai Mila Kurang tu.
0: Eh, ngaco ku ni man, makin mula apa? Mula alok kata chan.
1: Eh, mula tu nai ya.
0: Mula tu talok kata chan ta.
1: Eh, ita aja ba? Anun topik mu ni kinanak? Ah, tahun nat bang road program balik ni kinak ta? Balik-balik mo ta, makinnya lapan, makinnya mula katajan. Ano niya?
0: Bang Isu.
1: Bang Yus. Apa?
0: Apa jadi?
1: Apa kaya?
0: Iberuang pun apa?
1: Apa ta? Lawid. Di Godfrey ni, lawid dia apa? lawid dia apa kan? Okey, lawid dia asal ya lapan makin ajo makin tau ngelap dia. Milai kurang.
0: Kadang milai kurang.
1: Kenak daily yang ni madak di badak.
0: Bada ada dia.
1: Bada. Bada is pasir. layan kukud di kenui di kadia. Layan kukud tapak kaki. Apa yelok ita mala apa yelok. Apa yelok apa apa ke apa. Apa lunkyung apa apa. baby Hana sayur pau. Uy. Kodong kangkung Nadila. Makin ko ngerindi, makin tu
0: makin dia mula. Makin ko ngalap di mula, makin yang inuli baru.
1: Ita malah di apa kena kreslin. Apa, apa, Sagat, sagat, sagat puluh telu minit
0: tak berin nantau. Apa bang subuk?
1: Apa bang subuk tak? Apa bang subuk kalau merikan, mila tak kering?
0: Makakat.
1: Mila makakat. Anun tak? Surya pagi, kulat kicap, lun, batang kayu, talun. kulat kicap. Kulat kicap, kulat kicap di paya. Asal tau ngalap. Ini, mila dia mabut. Kan? Mila mabut, ya? Mabut,
0: tapi mula luk mulun baru batang.
1: Inan ta luk mulun. Asal na udan, ta kering na nainan, kan?
0: Jadi kalau cua di magai matanda tenep magai mudan baru ido ulun.
1: Asal bagai mudan ai do tu memburuk ya. Lawa aren anun dia. Lu duwi di lawa don itip lak.
0: Anti.
1: Don itip.
0: Sama ti don itip makin ko ngalap kan? Makin yang inuli baru.
1: Ibaruang ibui. bui kaya. Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Kadang apa tau ngalap bui? Dang apa ya tu? Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Asal ya bui.
0: Nyebeli beruang ni lah.
1: Bui ngerawai dia kudang apa.
0: Nyebeli ni, nyebeli masih mula tu bui. Nana nganyat teman.
1: Ida tak? Godfrey, inang Roslin. Pening ulun na payo na.
0: makin ko ngalap na nake, makin ko ngalap ya,
1: makin mula niya katadjan.
0: Apa itu?
1: Met batak kini ngarawe di pa, di.
0: Kudi, met batak pa man.
1: O kapi ko met batak pagar.
0: Nakap ya. Ulay,
1: met batak
0: ulay,
1: kini ngarawe orna pa kaya?
0: Petakap matalu kaya. Anun kaya orna?
1: Anun
0: makin ko ngalap nene, makin niya mula katajan.
1: Mereklu ka dia. Barang, aja barang.
0: Aja barang.
1: Aja barang luk magay pakai tau. Aja barang luk magay pakai tau. Ani dejo.
0: Ani dejo, ani boror.
1: Ani dejo, ani dejo. Ina klu na, barang luk magay pakai tau ani dejo. Kaya ngarawe dike, makin niya lapan, makin niya mula katajan. Masalah. Nah, masalah na barang, Mas Dura. Ibaruang tucu. Tucu nam, tucu mila mabud asal ta makai. Sigar na patutusin nam. na patutusin gar. Asal yusin ke, tudak pa ya. Mila tiya mabud kan?
0: 1 juta pa yang
1: kuyuk ka, je. Nam, kuyuk mila ya, kuyuk nam. Pakai tawani dejo. Bawang nyat kini pa.
0: Aja barang, aja barang.
1: Bawang nyat kulit muda.
0: Mula alun pinggol.
1: Malah tau mabut pa man. Asal dah kali ni minggu baru ke itan tau na ta. Bebapuk, sisir rambut.
0: Gambar atau foto?
1: Gambar atau foto, dia mada?
0: Nang puyang. Nang puyang mala jawapan ini gambar ataupun foto.
1: Gambar atau foto.
0: Semakin mula tahu
1: ngaber.
0: Ngaber, makin mula luka tecan.
1: Kodang ni ya kan nang puyang.
0: Rina mala Rina bo sisir rambut bepa dia.
1: Alpius mala di kerap ataupun masa. Makin tahu, makin nyelapan makin nam. JE biga nam, beli minyak nam.
0: Inan liwat minyak baru.
1: Sagat tau, sagat tau, sagat. Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Anun ya?
0: Kapa itu?
1: Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Ide nih. Bara, nam, bara asal dipakai kini-kini mabut tu bara.
0: Iya aja barang.
1: Barang, lu pakai tau ni dejo.
0: Lu pakai tau. Naya kanan. Ina klo kekipan. Naya kanan tau.
1: Naya kanan.
0: Naya kanan tau.
1: Anu niya?
0: Bika naik umau.
1: Iya, anu
0: bara, bara nak lukanan ni naman. Umau lukanan nam.
1: Narus lemak baka nam.
0: Lukanan ni naik, naik, naik sinata.
1: Dadi. Langkah kaki nam, nam. Lemak baka surya nam.
0: Naik.
1: Di tau magai ngaber pakai telepon pas makin mula memori telepon tau di na mabud man o gaber lah nang puyang gaber lah kaya Godfrey suami istri DJ kuda ngapa kau ngalap di makin ketecan pa orang menecan lekam makin ya lapan makin ya mula ketecan kudang pernah maksud mana Godfrey Ibat, hai bat. Dok maco, Harry, hai. Dok maco, walu minit tak baru kena keluar.
0: Walu minit tak, sangat-sangat ngor balik tau deh. Ide kek ngor dengan matu.
1: Hutang. Balik kek. Makin ia lapan, makin ia mula ketajan. Asal kau nak mayar di, memang ia mula ketajan. Asal kau mayar di, tetap ia mabun. Kan? Ide tak. Bunga layu apa na ya pa bui kipas na ya bui kipas pa yeneng hai anun ya na ya bui kipas
0: klo lo ka kipas di nadir wan tang
1: rawe ibet salam berkenalan salam dari Keningau Sabah
0: ya salam kembali salam dari Limbang
1: dok mapapuk kuanmu dok berkenalan lemabar radio tau Limbang FM tunge
0: hai ken
1: hai Lim sila. Okey, boleh tahu nadi kena keluarkan dengar kuan muyu luk baru ninger. Makin ya lapan, makin ya mula ketajan.
0: Iya.
1: Anun ke barang luk lapan tahu makin ya mula ketajan.
0: Keluna aja barang.
1: Aja barang.
0: Naya kenan.
1: Naya kenan. Pakai tahu ani dejo.
0: Pakai ani dejo.
1: Ani buru. Kena mastura, salam rat Sri Aman. Tabi kuan muyu dari Sri Aman. Iya. With
0: bele,
1: nature.
0: Bele matalo, anun niya.
1: Ayu, hai, minyak wangi.
0: 6 minit baru.
1: Nam, Kevin bill elektrik, nam. Nah, iya matu. User minyak wangi, kena Roslin. Saiful, hai, India gawai.
0: Bill elektrik, Kevin,
1: nam. Bill elektrik lagi lah, nam. Makinnya lapan, makinnya mula ketajan. Sal kau nama yar bil elektrik ni dia atau mabala ya? beruang apuk.
0: Beruang apuk.
1: Apuk nam. Apuk male, apuk babuput makin kurang. Mila kurang. Kapa ya tu?
0: 6 minit baru.
1: 6 minit baru. Ngira jam kau ke. 5 menit baru kena tinggal. Macing jam 2. Nah,
0: ada masaget ngor di ban.
1: San bil elektrik ni atau mabala ya. beruang apuk.
0: Beruang apuk.
1: Apuk nam. Apuk male, apuk babuput makin kurang. Mila kurang. Kapa ya tu?
0: Eh, 6 minit baru.
1: 6 minit baru. Oi, ngira jam kok ke. 5 menit baru kena dengar. Macing jam 2. Ada
0: ada masaget ngor di ban.
1: Sangko, oi ngira jam kok ke. 5 menit baru kena dengar. Macing jam 2.
0: Ada ada masaget ngor di ban.

hasil uli Bang Pawang ulakinan ngeletap pembangunan miak ruan ngedalan kuan kesejahteraan rakyat. Ia nama laku dengina nan RTM Karapidutun nangiman galak Perdana Menteri Bang Lasad Belanjawan 2022. Apa terang undang-undang miak ruan ngelesat bang pemung meeting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lu keruan ngedalan ngimu nejo satu minggu baru majing 20 jajo bulan puluh ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datu Amar Mohamad Aspia Awang Nasar Nemala rang undang-undang ini nengerapu rang undang-undang RUU Perbekalan 2027 ide RUU Perbekalan Tambahan. Luk penak miak ruan ngelesat ia ina pindaan ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak ngerapu RUU Cuti Umum 2026. Pindaan cuti umum ina ulakina nusun baru cuti-cuti luk pabun selabak pindaan ordinan Perpustakaan penak ulak inan ngeraban baru bepat institusi ina ngerapu kuasa penubuhan arkib. Ia nama laku dang ina sepengah pemumiting pra pemumiting Daik Kuching. Dun Sarawak penak nengerima 336 itun Rat ku 40 burur ahli Dewan Undangan Negeri. Rat nan iap itu nina 264 itun miak ruan ngor bang Dewan selaba alana ruan ngor secara bertulis.

Timun Projek Pembangunan Lu Ngarapu Kemudahan Asas Pendidikan di Perkakas Ngesanang Kuan Lun Mulak Bang Lawas Peteju Inan Pimaransier. Ia ulak inan ngeleta projek Lu Ngarapu mapengamayak perancangan di mere samal kuan masyarakat. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasa namala projek Lu Ngarapu bakan mo perlu menut spesifikasi ia mo ia mesti makai miak pakai dengan sedok dok na kuan rakyat. Ia nama laku dengina kerap nangikak tudak-tudak projek pembangunan bang kawasan dalan punang daik lawas. Arang projek lukinan pimaran siar tutu ia ina pudut bangunan baru sikula kebangsaan belipat surau daik kampung Belangsat ngarapu tangki aras tinggi daik Bukit Naga dengan belanjak kinulat 27 juta ringgit. Projek tangki dengan puang 2 juta liter sejo ina, tirawe miak nangan susah ngajaku tekanan empat luk mebana, luk ruan lunta bawang bang pulu aja kampung dalan punang ngapu. Lunta bawang bang rumah kadang bangkit Kemantan Dayak Sepau nakini miak makai dalan luk melundo ngajaku projek pudut dalan simin pak kata rumah kadang ina penga-penga. Projek ina dinalan makai aki projek transformasi luar bandar RTP 2026 Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. Tara Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas namala pembangunan kemudahan bang rumah panjang bang rumah kadang perlu tutu petulu dengan keperluan lun tebawang ngerapu makai dalan luk melundo. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban ina namala anid projek perlu ruan malan dodo pujang dengan keutamaan komuniti ulak inan ngeletap aki luk beren miak pakai dengan sedok dokna. Ia namala kudang ina kerap adat mari projek luk napenga ina daik rumah jantai bangkit Kemantan Sepau.

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk!
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
7: Radio Malaysia, Limbang FM.
8: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Dengar nekai Maya Arang Gawa.
9: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.

Jadi masuk kabar ke mana do mana dejo do boleh dejo do empat puluh do ni ngah radio tau apa boleh dejo jam ke kita ruas segmen ni ngah ramai boleh dejo bang karabini. Terima kasih mula kuan kena teman tinan lu.

Jadi masuk kan baru kemala do mana dejo do boleh dejo do empat puluh do ni ngah radio tau apa boleh dejo jam ke kita ruas segmen ni ramai boleh dejo bang kerap ini. Terima kasih mula kuan kena teman tinan Luka boleh dejo do empat puluh do ni ngah radio tau apa boleh dejo jam ke kita ruas segmen ni ramai boleh dejo bang kerap ini. Terima kasih mula kuan kena teman tinan Luka.

0: Ginan aku nat ninggal radio tau, lu tepung bangiat.
1: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesela nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini niak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikong idapo, miak ngecing balun.

Edi mo ina nani barli balang wi mawa na mo nani Luca pinutuk yan aktaw lama ba TikTok ina? Edi info tata ju na kena klu kaninga siapa kinla 35 boro lunta seboro na ngarima darja-darja kebesaran na bawang Sarawak bangi istiadat pengurniaan Luca. Adinalan. Di ini jul yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Inaya. Siapa istiadat Luca Dinalan de Dewan Istiadat Astana Bawang Sarawak Petra Jaya Kuching Ina. Ngegalak pat borulunta seburur nangarima darja yang amat mulia bintang Sarawak Panglima Negara Bintang Sarawak BNBS. Laba ina inan taluburur lunta seburur nangarima darja utama yang amat mulia bintang Kenyalang Sarawak Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Adilarat nani na panai inan enam burur lunta seburur nangarima darja jasa bakti Sarawak DJBS. Selabat 22 burur lunta seburur nangarima darja yang amat mulia bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS ya. Siapa Adila Ratnani na panainan enam burur lunta seburur nangarima darja jasa bakti Sarawak DJBS. Selabat 22 burur lunta seburur nangarima darja yang amat mulia bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS ya.

sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Yang menjasa pada muncul jati bersama lagi jam asli data detail sebelum pukul 6 soal pada tim. Jadi sudah menaus lagi rancangan jati untuk sebada tim sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada onom mopo ada bulan mopo tahun 2026. Pilih mau penguasa jatuh jangan dete jati akan terus bersama dalam rancangan soal tak lupa dapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tadas Serayu Timo Sabah. Lampu ke lapas saya pada begitu tad Limbang FM akan malah pagong. Pada begitu tad Limbang FM jadi bersama kena dalam rancangan Relax Talu Limo. Sementara pukul 5 sopada begitu National tad National FM Kuala Lumpur akan malah pagong. Pada begitu National tad National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi. Kilaan bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisaya akan main. Ya jemaah selain di megatuan cangan yang akan malapa kongon, tadi dia semuanya pukul 6, sorok pada waktu.

0: Yang macam sebab nama salam sejahtera te moja mausli dan kala pengawasan ni tendi kapi do meminda kapi do meja siaran ni te malapakon. Abno silam kanan saya dalam keadaan sanang-sanang ganau saja. Akan pindah mo titik jati bersama dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Jadi untuk menjawab kena masa jati akan molo ngemolo bersama tamu tuntutku bersama Encik Sundai berkaitan dengan seni kraft Bisaya. Sama-sama nunggu jati bersama.
1: Berindah Maya berkongsi keterangan suara telah berdapat puncak prestasi Radio Jati sudah satu nol langgedang.

0: Apa Jak? Jami suka.
1: Telung pada apa Jak? Jami suka.
0: Telung pada apa Jak? Jami suka. Telung pada apa Jak? Jami suka.
1: Bila ada limo, ada onop, ada minggu. Tapi ku tahu apa tu pada minit si wadau. Lang FB 5 FM, ATM klik, banyak ada di jati. Telung pada apa Jak? Jami suka.

Okey, jam muslim bertemu jati lagi bersama dalam rancangan Talu Pendapat Jam Suka Yang Ombo. Titik jatakan bersiaran ngemolotan pukul talu 8 minit saya badau sabana pukul 4 minit saya badau dengan sebuah talu pendapat minit saja. Jati bersiaran juga telah merancangan Talu Pendapat Jam Suka Yang Ombo. Jati akan bersama mesenggulun personality jati kilana sehingga bagi jati berenang bersama lagu jati yang setara sunyata dalam rancangan Talu Pendapat bersama mea personality yang akan bersama untuk adaute yono berkaitan dengan seni kraft tangan Bisaya. Jadi di kelemuan kilano pengusian lagu itu dalam rancangan terlalu pendapat jami suka. Jadi untuk jadi kemenang tunggu bersama sebuah lagu Tarozio sok bersama lagu no yang steady.

0: ataupun ngal bengkel sebenarnya.
1: Kalau boleh memang aku suka nak bengkel. Ino daku mengatono baik ngal ataupun ngisi bulat. Kan aku sudah lah persetuan kesehatan jaga sabar-sabarnya. Ya kotokan ngal. Jadi aku intai-intai sajalah. Kalau jelah mak mana jadi dalai belajar boleh aku ngajar. Cara ngal bulat, cara ngal gambus. Sebab sudah dulu nak kajian ku membunuh pertama sekali ku main ngambil lah dulu pun lain. Agu tio sudah makin kreatif, makin naro Google dalam anak dalam YouTube.
0: YouTube pun
1: gaya amputi ngal aku sama saja.
0: Berubah sudah masa tu.
1: Bila aku pun sama negara bila amputi ni yang main mali aku ngan hater ko lasu ni. Papan nak aku kayu dan balan aku nipis-nipis pernah kau ini lasuk lah aku ngambil ni yang berlingkuk tau
0: Lingkuk tu mai hitter tu mai
1: hitter ni aku kemudian aku ngakak dalam tutup putih aku cakap dah kajian jatik ngelasuk papan ini
0: papan ya
1: gambus pun dulu gambus pakai sangkal sekarang tiba aku gambus ku aku ngak kalau jaman suka gambus kayu bulat saja bersangkal boleh ya ni kalau gambus tau pakai kaping diok bokot-bokot.
0: Kira macam juga request pelanggan lemah lah customer mu. Kalau aku beli yang camte, camte lah kau ngal tu no.
1: Macam biola ni mah ya, memang panak. Biola ni dulu kan sekaping.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi apabila aku ngincang dalam Google, amputi yang pun je pau sekaping.
0: Berlapis-lapis lagi.
1: Sekaping dan kuab nak jadi jati dan sawat sekaping dan siba. Tapi kalau buatan putih ataupun kina ataupun tada jipun orang dapat keping kan. Onomci tetangga lah namu. Tetangga ni aku bekasnya tetangga jadi ino jadi center tetangga. Jadi disan nomai pi disan yang tabing muli dan cenai kayu. Tetangga muli dan disan kayu kan aku liat kediok dan, dan disan ni ngarano lam onon kayu aku lambut kediok. Ini lah mencari kata no. Aku ngintong lah. Malumlah minat kan
0: jadi aku sudah yang jadi masa itu kau ngal standard cara ino lah.
1: Cara ino.
0: Lagi anbuai kan masa itu kau ngal.
1: Cara ino laju pulang kan dia.
0: Laju dia kah?
1: Karena aku mutung papan ngal papan dia karena mesin ngal papan no ja susah ngal nipis ni dalam terlalu taluan atau
0: taluhon
1: taluhon susah aku awak manau pi aku jalan mana menyung atam so ngal jadi ok menyung atam so nipis jadi nipis senang kalau disan biola ne
0: pakai senang lingkuk so
1: tu dulu kayu bulat-bulat grain ngal
0: lingkuk ini boy song boy kerja boy okey jadi kau sudah ngal tukangan lengonte ataupun pembeli tada awal ta balung opot kan jadi an sebenarnya an suang sudah kau ngal petukangan tu mai
1: kaftanan teh kalau nyugut biola tu mako lebih 200 eh
0: lebih sudah 200
1: lebih 200 ngakan ken jelema kadang-kadang dah 80-an aku main, aku ngal, tapi berhenti lagi lah. Berhenti aku ngal, kajak dalam kerjaan lagi. Sekitarnya lah. Jadi berhenti apabila aku pincin, aku aktif benar-benar.
0: Aktif balik lah.
1: Aktif benar-benar ngal, jadi dan jepau kerja kan. Jadi akulah gaji aku main. Jadi ngalap gaji-gaji kau lagi lah. Macam gak pendapatan luar lah. Belajar ngal gambus, ngal biula.
0: Yang start ngemulo tu mai yang ngal dumbak mai sape teh?
1: Sape teh memang ku kita tadi awal ni mulai akhir pengkal jadi ku kita ku ngal gambus sape jadi bersayat lah. Sape jadi bersayat tali no
0: talu tali.
1: Talu saja subang no lah talu udu no talu tali no pun talu ane no sape jadi bersayat. Dia pau naga yang agu tu pakai subang gitar
0: Jadi masa tu aku lagi ke dalam simpananmu sampai original lo.
1: Tapi original yang jatung kadang-kadang aku ni aku lah kan ngal ni nau dalai supaya dia makan kumot
0: ngintong sampel lo kan
1: antara no sampai no ayo nak sama sape sape namai lain tetana gambus pun lain tetana
0: lain nani
1: sawak sama nang gambus sawak pengalanya gambus sawak
0: sama asli dah nah
1: sama gambus negara gambus kedayaan kenaon ya kedayaan mea bisa kong abis sama
0: kong labi.

0: yang mac kulit kuamnya.
1: Okay, jadi macam apa kan cara kau pebali hasil kraftangan mu teh? Cara kau pebali?
0: Cara aku pebali macam tiap pada gayo aku kadang pemusi ngibet, habis tak berbulang lah. Kadang-kadang awalnya aku jama ngadim-ngadim gimana aku ngadim banding sih banding aku ngibit ni barang macam macam aku ngibit sinan biulak aku ngayam aku ngibit ni biulak sinan untuk aku balik saya bino kalau jama aku mau aku biulak kah ya aku ya aku ngibit aku main kalau boleh mali boleh
1: macam mana saja lah. Jadi selain tadi tadi nolome aku lagi nyugut WhatsApp kah awal ni kan?
0: Nyugut WhatsApp ni nak engkau aku ni jelamak yang pandai DJ karena aku pandai
1: aku telefon lah
0: aku jelamak WhatsApp mau jadi dah lain ataupun lemahan kan dalam Facebook kan, macam ni aku punya anakku nyuk ngalah kalau ini aku main lama aku bikin kerap tangan lama ya. Aku ni jelamak pandai lah ni
1: Jadi senang cerita no kalau beliau mana lagi mana aja pindah lain ngintong ataupun teh tamu face to face lah mai. Muncul lagi an yang kena boleh request lagi sebenarnya. Okey, jadi selain tadngal biula dumbak sampai megam buste kan an lagi yang kapan dengal sebenarnya.
0: Yang nak kajin komen peranak yang ku pandengal nak kajin jelama macam angkap madi ni no biasa sudah lah.
1: Oh biasa.
0: Memang pandengal.
1: Senang sudah lah.
0: Memang je pandengal angkap madi. Sambil muncul pun mata pun je pandengal angkap madi ni.
1: Aku ni.
0: Aku sejarah nak pun pandai tapi malah ku cerita.
1: Pindah yang lain cerita lah.
0: Nah ini sebab kalau madi madi sandung lain dulu no.
1: Mana?
0: Sama madi ya madi ada jadi milik. Madi ada milik lain tata ulu no. Kalau ulu madi ada milik balan mulu di sandung bermalap nyemalap.
1: Nyempas.
0: Okey. Aku pun aku ni pembeli madi apa? Ngal nampak basi, kurang pulang aku nyuk jelma basi ngal mato madi tapi aku ngal angkap. Ngal mato no pun kadang-kadang aku ni bakas sincu aku grind jadi aku nyuk nyapu aja. Ngal karis pun aku pembeli karis teng. Tapi masalahnya gium basi ni susah.
1: Basi yang payah lah.
0: Sama ini macam dia ngal kerap bagian kayu tu main. Kayu tu pun dia pasal barang boh. Jadi ngalap lam kayu lam tanah rumah je sebarang.
1: Jadi selain madi tu mai, aku kau nyerita mai aku nama craft tangan yang tu mai yang kau ngam bambit no ana.
0: Yang bambit ni asal dari bulu nama yang anak kajian jati bahasa ketangkung.
1: Ketangkung.
0: Ketangkung. Kalau jelema yang pandai ngambil aku pandai pula tapi ngambil kurang lah dulu yang alat music tete.
1: Yeah.
0: Pandai ku ngan tapi jepa pandai
1: ngayam.
0: Ngayam boleh lah untuk show aja. kalau kajian jelema bunyi kah kalau mah bae lah Melayu bunyi kah macam mana bunyi ngayam lah kuno.
1: Ya kan ngomong katab dah lah.
0: Bukan katab biula, bukan katab kampus ni, bukan katab sape. Pandai lah aku kalau biula okey lah sebab aku dah biasa dah selalu ngisil dalam pesta.
1: Bubulang.
0: Bubulang ya mah ngadim je modal lain ngadim masa kawin ataupun jamak kawin ngisil tugunggu nak kena aku ngisil isil biula boy no
1: yeah.
0: Okey ya. Kalau gambus ni untuk nak ajeng ku untuk ku sendiri untuk promosi barang ni. Sampai ataupun untuk promosi boleh ngambil ke dia lah. Dombak pe yo kan ni.
1: Jadi ino lomai anu mai ketunjang no mai.
0: Ketangkung.
1: Jarang kita sebenarnya. Aku pun jangan pernah kita lagi. Aku buai sudahlah aku juga kita bangin sebenarnya. Jarang-jarang semilau sebenarnya. Kalau beli panak-panak aku senang juga pada lagi. Awan ni ngalah.
0: Masalahnya aku giom bulu gayo nya pau pijati bulu tung kena bulu gayo ino mencai gayo.
1: Payah giom gale.
0: Nah, aku pulang bulu pijati ni. Anja papa gayo boh.
1: Bulu biasa lah no.
0: Tapi aku kok itu daya aku angkat je no. Anja gabung bulu betong kaje no.
1: Gayo.
0: No muncai boh gayo lah ngambil.
1: Makin gayo makin muncul lah no. Okey.
0: Kadang lagi kau nak main penanakan aku maka bansia bedayu pun aku. Kengku sama saja. Kalau jama sawak ne dinamakan orang bulu.
1: Sama
0: permainan kan sama selim.
1: Ya, bueno.
0: Kecuali yang bangsa lain namanya biula no, ino ya ajak orang lain. Kalau Melayu lain dah hasil no.
1: Okey nga. Kan kemod lagi teh. Kalau yang kebanyakan no jelama yang mali teh aku pikosan limbang ka ataupun aku tadi bawa tanda kubut ataupun lipang teh.
0: Yang mali mali gambus ku, biula ku, lembu ayam ku ni anjap ni jelama limbang selidah. Jelama ta bandar Selibegawan, jelama ta Bonai nak kena ko. Jelama ada muli kucing sino aku ni bah jelama ada Kuala Lumpur tapi no aku mohon nyungal jadi gambus gambus Sarawak lah melalui Sigur Raja Ali Yusin nyu jadi ngal tio gambus itu ngah ma tio nyu aku pibit meso jelama Sabah
1: sado yang paling sado Sabah nalah.
0: Sabah yang
1: satu. Cuma kena kau ngedapit ataupun dapit yo ngalap motor ataupun kau
0: kalau yang satu-satu melalui pos.
1: Melalui pos ah?
0: Melalui pos angkatan. Yalah pakai.
1: Bungku-bungku malut tu
0: melalui pos.
1: Jadi kalau sekiranya aku customer mukan beliau ngal cendera cendera mata lah bang-bang macam teh. Boleh tayo ngal kau ngal size yang diok lagi tad yang original nono.
0: Kalau masam biula namai aku dah ku ngalan ni untuk yang diok lah kira anak kajun jati bersaya anak biula kajun jati kan tapi aku tu memang untuk cendera hati lah bila diok kalau jamanyu je ngal ngal tapi aku buat masa itu juga aku ngal mungkin aku akan ngal sebab biasa no jama yang meli biula untuk cendera hati boleh pada ngisir tapi untuk lah nau lah pejabat macam nau
1: jadi perhiasan
0: untuk perhiasan dan lain aku tu aku ngal tokeno masa tokeno upis presiden aku ngalap dulu tokeno aku presiden bersaya pun aku ngalap ini ngarana untuk nak YB-YB tok pesta berbulang ini masa lomba lomba mutu langu ku juga ronyo je di radio untuk nak Datu YB lah. Memang aku pun
1: ngalih
0: jarang ngal ko diok
1: Jadi ogono sama kam yang macam original lo ataupun ogo lagi yang cendera mata.
0: Yang diok yo raja lama kadang-kadang kompon ko yo diok sama ogo ko gayo engko ngal diok. Nyap senang
1: susah susah lagi.
0: Sebab ngal diok ne karena ngah diok lah longon ku kan nukat. Laku grand.
1: Grand no mai.
0: Sampai-sampai di hospital kajin doktor putus kamu punya.
1: Oh, grand no mai.
0: Senang aja diok kan kamu yang kau diok jadi.
1: Halus boh.
0: Halus diok kah. Ini yang masalah no. Ayo dan aku makak sudah lagi pun mat dah lagi mentuh dengan bomo hida ngal pengaman jati asal tu. Yang ku nak kaji ni kau awal memang kaji kau ngajar aku suka lagi ngajar je lama ngana aku sendiri Alan aku sendiri jawab aku lagi aku ngal bengkel no masalah no kalau aku ngal bengkel aku nyu no kalau lama belajar memang berbakai lah tu no itu kisah no awal kisah yang pasal biula terpun kau main aku belajar dan mulai yaki pangkal ngal aku sendiri ngal biula tapi aku belajar dan mulai yaki pangkal aku nak kisosin nak kajin jetik pekaras pekaras aku belajar onjok yo yang yo nak isin aku nak isin alam belajar
1: sekali aja lah
0: sekali lah coba sama incan aku belajar supaya tiap-tiap pokoknya dan kali aku mana pisau yo ngisil aku ngintong lah sudah yakin diri lagi
1: mana ya mana jadi inolah masa kita no mai jadi selalu masa itu kan cembur kan cakap ke anka cabaran utama sebenarnya
0: cabaran utama cabaran pertama untuk ngal alat-alat muzik te macam gaya biula gambus sampai ayo no kayu kayu no coba aku ngal kayu te kayu gambus biula sampai alat-alat yang jenis daripada kayu aku gium kayu nasi-nasi.
1: Kayu nasi-nasi
0: yang paling muncul ino no alan tutu tugudu kajun yaki kumayok alan no ngal gambus ngal sape ngal biula kayu lain ni budi tapi anja bapatan kayu nasi-nasi deh kalau yo jadi ngalap dalam bulan matai lah nagan ino tradisi jadi biasanya bulan matai bulan nak engkau untuk bulan lah, bulan dadau lah. Jadi untuk bulan matai kena jadi kau ngalap.

0: masih rasa.
1: Makin buah.
0: Jadi untuk bulan, bulan matai kanya jati kau ngalap jadi indi budak lebokon.
1: Ah. Nah,
0: jadi pun kayu nasi-nasi. Kalau pun yo ikau ngadau isuk kalak no, kalau dia kalak ikau no dalai baik nje masai suat lasu adau nje anje pau suatan pun. Yo yo unto bagat no yo no agat. No. Dia pandai boba.
1: Dia boba.
0: Kalau kayu lain, kalau kayu-kayu lain nomai makin dia dalai nya masih rasa.
1: Makin buah. Dia boba.
0: Kalau kayu lain, kalau kayu-kayu lain nomai makin dia dalai nya masih rasa.
1: Makin buah.

Okey, jamu asli titik sudah pun pukul 4.30 minit saya badau. Bidup titik jati bersamalah merancangan Relax Talu Limau. Untuk kita seorang-seorang, terima kasih Timur Muyun yang bersama di jati. Tad walaupun sana itu kemahir sabar ini titik. Jamu asli, sejap kita harus lagi rancangan jati untuk saya badau. Tih sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan akan anda dau. Untuk bagian limang yang ngemolo tada pukul siam dondom itu kemahir sebuah podo jam. Nombor jangkaan nakadana daw lam sebala seribad daw meso pada te numa pilaganit pisinan doala. Jadi khas to timo miyon yang kalapa ngongaw sa nite hindi ka pido mo minaw. Pido mo jasyakan nite malapa kongon. Jadi dap no batay ti, dap no bunaw. So kung madalama juga na plan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon ino may selamat no. Samantara no, kedan laut lam kuasa Neglo Sarawak, gumbang sawat kusung puen dimo mita, saboy sinan puen kusung mita. Sementara longos laju tad barat selaju mapod sampai 24 km sejam. Ino ada jangkaan kada ada untuk kena uti yang melotat pukul siam don domiti kemena sebuah puluh jam. Ok, dan aku selagi bersama Mayor Barito jadi yang setahus no. Pidemok istiadat pebarisan Mayor Rapa Raksasa berkaitan dengan sembutan adau panakan ke Balongapod yang dipetua Pagun Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar melangsung meriah awal Don Demiti Kemai dalam Padang Merdeka Kuching. Acara naya laku 100 turu kontijen dan poro-poro agensi perintah Inan Berkanun Institusi Pelajaran Sawat Mayor Persatuan. Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi saboy dalam Padang Merdeka bersama Mayor Saono Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi. Ani nikot yuna premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadila Yusof, Talu Timbalan Premier Dato' Ammar Douglas Nggambas, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, Maya Dato' Ammar Dato' Sim Kuhian serta kenamaan yang lain. Acara ini ramai, Maya ikut jelama ramai. Ini begitu jati yang setahu so. Bersama dalam rancangan Relax Talu Limo jati untuk saya badau teh. Okey, begini setahu so sebuah lagu lagi. Lagu Taraben bersama lagu no. Mintai PTO.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ladakaran. Oke, jam asli suang sana makasih itu mau yang bersama di Jati Tan walaupun sana itu kemai Saboy ini titik. Jadi usano Saboy pita tunggu jadi bersama dalam rancangan. Redaksi Tan 5. Tapi demo sogo lagi pukul 5 sapada umi akan tahu sekala panggungau. Berito National, tanda National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pengajar Berito National jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang Limo Ono. Jadi untuk kena jadi keberindang bersama dua lagu Keturi dalam rancangan Relax Talu Limo. Lagu tersara Sohairi, tapi sudah pernah berindang untuk kena sama lagu Tada Michelle bersama lagu Sadu Kenalku.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 5. Dong apun minit sopa dau. Jadi, sudah pun haus lagi. Jadi, akan sama-sama ngelepandai gaya jangkaan dan keadaan dau. Untuk bagian limbang yang melot ada pukul siam dan domit ke main sebuah air puluh jam. Bila bawa jangkaan dan keadaan dau dalam semalam sari badau. Dalam semalam semua sopa padau teh. Sabun dan pukul siam untung itu. Numa rasam bisinan doalan. Jadi khas tu temu mian yang kala pa ngau saya nanti di kapi domu mina kau pi domu jasa akan nanti malah pa kawan. Jadi dah pernah baca nanti dah pernah mengenal juga mana lepas juga pelan janji min sabo dalam alam yang mian ngau ini nama selamat tu. Sementara itu kedan laut dalam kawasan Negeri Sawak Gumbang Sawak 0.5 meter sampai 9.0 meter. Sementara laut selajutan barat selaju mampun sabo 2.4 kilometer sejam. Yang menurut jangkaan, kadang-kadang untuk kedua-kedua yang memulakan pukul siam dan domisi kemai ialah sebuah pada jam. Okey, beri nak setahu lagi sebuah lagu tada Gabus Panggala Madang. Ikau ngendol genau no.

0: Moncong-moncong sama. Drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derive nyugut limit laju yang tenatap, daik derive lam masa keadaan nita, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Etetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tantu no lam genau.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kuliah ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat kebukai uliah ditampung bala pengelola program kami kebukai pergila ba awak pengera pagi. Jadi tu pesan ngetas sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesida ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas sulit apa ya yang lancap cap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke diau bak terumah nyalang lubuk empit seratu, nangat atui seratu, lubuk ijo awet seratu, sungai keruang awet seratu, nangat risau seratu, cigu Bennett sebilik, bak mega park, cigu duris sebilik, bak mega park, piamaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, piamaga Mr. Sabat anak guna. Jadi kaum kawan belayan di Semumu, kawan belayan di Nangaja, kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Cambai Menyadik, kawan belayan di Bakar Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri Ngau di Brunei. Pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiab gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Amiri. Jadi ya penerang kesil ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai dua lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji tak kemau bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga kalau madah ke pengawak ngetas ulit lancap anak guna. Jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesil lagi tau ke kita dekat ngi gandur tau ke dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernomor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu ianya pesan ngetas ulit datai aridayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidak ya ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6. Jadi ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalu ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nang selawut ngemah kenawit nang ngungun nang niru nang ngebat nang ngejagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kenama dito ngau lain no diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang kesilik lagi berkawan gau pengawal ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke Ina Edi tu bernumur ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655.
Jadi aku nandok baru, duit tik nombor telefon tu 019-868-1291. Ini nombor Dayan Anak Magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu, ngau silik lagi berkawal ngau pengawak, ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026, ulit dekat di kertas 18/10/2026, baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6, Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Frank Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026, ulit dekat di kertas 18/10/2026, baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6, Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Frank. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Frank.

Okay, lagu hari Janis Janiaman Wan BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi, mari kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anak-anak ingat, pukul 8 malam atau ke lebih mimpi ni peningat, 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti ulir, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sama lemai peningat belai dengan aku, Min Meliza Ryan, bak berita lemai hari 6, 10/10/2026. Ketua Batu Batang Berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen hari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato Amar Fadila Yusuf, tiga Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas, Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan ngau Dato Amar Dato Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Pengrami itu megak diricah ngau penatai Mensia Mayuah. Bejakuk bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuk RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari timasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke Asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke Asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu Asia kedikeluar dalam setahun hari sitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah hari pengawak ngulih ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya, Petroleum Sarawak Berhad, Petros di Sadang dekat ngemansang ke Siti Agi Telaga Minyak tengah tahun Siti Tuila. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros megak dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier megak berterima kasih ngagai perintah besar itu dah nambah ke penyampau agar belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati-hati ngau semangat setia kawan. Agar belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitih ke penerang di Facebook madah ke upis menterian nerima agi belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja ti ditambah kenya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu nentu ke infrastruktur megak meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah megak ditambah ngagai RM40 juta. Ia megak berterima kasih ngau agih belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agi nyadi instrumen kebeguna ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Penglica kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agi bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terohat lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikena nentu ke menua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikena numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Section 18 Kanun Tanah Sarawaknya asia Ari Pengawak berjalai ke program nyukat tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada, Pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru nyukat tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke Surat Palak Tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa.

0: Bersatu Ariwa FM.
1: Anangan sa sesama anti kerupai nadai utai. Anangan sa sesama nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM. Begulai sejalai.

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Yang jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau antimian menggulai dengan nombiak miat ke bisik di Kangau ke Konti. Kita ada kat Ninga ke dulu wawancara khas Ari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita ada kat bergulai dengan nombiak Ari Sekolah SK Wirajaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8.15 minit malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Ari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu Ari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nor, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Patut hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan, belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya, tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%, inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat, yang utama apa dulu. Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis tu. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir dengan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk gulungus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini lah. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Nah, jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit,
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini melalui kerangka ekonomi Madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, pre-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maksudnya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Mahbubat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, peningannya tadi enang kat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi udah tu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngau antimin nembi Aris Kula SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program Nembiak Miet kelebih lagi. Ungkup ngagai bala Nembiak Miet kita nintiang hari 6 pukul 8 malam. Gulai ngau Aunty Min. Ya, Aunty Min datai baru gulai ngau bala peninga Nembiak Miet kita. Halama nak ngemai bala peninga Nembiak Miet kita. Ketegal menua kita kelebih lagi tunggak ke Bandar Raya Kuching Abalat Amat di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis Menteri ke upis Pendidikan Negeri Sarawak kebenaran eh. Laban nanti sekolah ditutup sigi nauliah meh ngemai bala Nembiak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu Aunty Min nak ke diri laban kita boleh medak live bah Facebook WFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan Aunty Min bah program Nembiak Amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya Indo magang-magang temui Aunty Min ke malam tu ni bah program Nembiak Amit nya sidak tiga kita boleh medak live bah Facebook tau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak saya tiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program Nembiak Miet berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandia kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau Nembiak Miet hari kanan Aunty Min tu ne. Hari kanan Aunty Min, kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. teman nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama ku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana Anak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana Anak Bukit Idin ne. Asal sigi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak ke campur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak sigi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Nama ku Juswita Lemba Anak Zamri.
0: Juswita Lemba Anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merimpat.
1: 4.
0: Merimpat. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, hari kibah Aunty Min tu siapa nama nan ku mang?
2: Nama aku Sherilyn Annette Easter Anak Stanley.
0: Sherilyn Easter Anak Stanley. Berapa umur?
2: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik, kesal ne. Akhirnya, sidak 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi, sidak 3 itu nak kediri datai kita peningan ne. Sidak 3 itu tadi, disempulang apa yang ngeindai. Pihak mega, cikgu ke bisik. Sama mega, nyempulang penatai sidak 3 yang ngagai konti YFM. Ianya, pengajar Mala ke bisik datai pengajar Mala Anak Albert Ramin ne. Yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin Anak Edward Dengga hanya nama dua ikut pengajar ke bisik datai buat program Nembiak Miet bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanah ayan buat kamera ne. Okey, terima kasih ngagai Raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program Nembiak Miet. Jadi bakal ke malam tu buat program Nembiak Miet kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesahati Aunty Min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey Dalam mayuh-mayuh subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ni. Baru mah bisi ngena jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai, seminak buat sekolah aja ni. Dalam bahasa Inggeris tu, berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 8-4, 8-6.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit macam buap kini atau ke bercerita kini koro speaking kini kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Ni nemu udah tu ilah antinya masuk ngagai secondary school agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu agik ne sikit milih subjek Inggeris tu ne. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerinduk Nuan Kumang?
1: English.
0: English ga? Di rumah jaku orang putih ga?
1: Tak.
0: Tak. Nang jaku Iban ga ne? Tiba senantai English tu Nuan rindu ninga cikgu berjaku tau ke rindu macam bob tau ke meda cerita ke nang yang nak jaku English.
1: Ninga cikgu
0: bercakap. Nanti bakal medak cerita tu tadi berkeni deh. Mayu lagi ninga cerita ke bahasa Melayu atau ke English atau ke cerita Korea atau ke katun-katun bukai?
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne? Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay. Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti 2 ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn?
2: Sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu hati atau ke cita-cita?
2: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
2: English.
0: English gak ne. Okay. Nyak pengerinduk sidak tiga ya tadi nyak. Bak pemayuh-mayuh-mayuh subjek tau ke mata pelajar. Sidak tiga itu rinduk ke subjek English. Okay. Sama sekolah tang nak sama penatai ni siku Ari Serian. Nuan de emang?
1: Serian.
0: Serian maga. Siku Ari? Sherlyn? Huh? Ari ni asal?
2: Nak nemu.
0: Nah, nemu ne. Oh, nang awak lagi kita nanya mak ngabayang ke nebiak dia tu confused ku kita tau ke ku jaku kita ya nemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu jadi mai baik pula panjang nada ini biak nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni nada ina sampai nemu mesti dak ni bagi ne. Okey, hanya nebiak hari SK Wirajaya Semarahan. Okey, hanya di kita nang masa jam ke malam tu gulai ngos sidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu. Ari peninga nembi amit ke bisi datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
2: Cerita pasal anak.
0: Pasal anak. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
2: English.
0: English ke ne. Nama kini tajuk ceritanya ke kita.
2: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okey, ya kan usi kita berkawan dengan Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne. Okey, dah sedia?
2: Udah.
0: Udah sedia ne. Anti min ngira 1 2 3.
2: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti mi nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, nyak rabbit. Bajaku kita iban rabbit banyak. Terjaku Indonesia kelinci. Banyak selalu sebut sedak ne kelinci. Lepas nabi ambil tu sikit selalu. Nanti mendakba media-media ramah ne. Selalu tertunda banyak nitih. Nyebut bajaku bahasa orang bukai ne. Okey. Sherlyn, non bisik rabbit baru mah?
2: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke di nang nombor rumah dah?
2: Ha?
0: Nama jelur ke di tupik nang di rumah? Nadai. Nadai, nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
2: Nadai.
0: Nadai. Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
2: Kak.
0: Kak. Nanti beli ke mak ngomak abak rabbit tu. Nama rabbit kat berik nuan. Bisa idea?
2: Nanamu.
0: Okay, Sherlyn neh. Jadi kita ingat dulu peninggal. Laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta maga neh. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program Nabi Amir ianya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu buat program Nabi Amir kita ke serak tu neh. Ari SK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu menggal program Nabi Amir kita ingat lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyak tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak Kemayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida AKBC Nyempulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu. Ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu mega BC ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus gulai ngau peninga nembiak miet kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya, boleh pedak kita live ba program nembiak miet hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikin nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa aja.
0: Apa-apa aja tarian. Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajat ne? Mana main ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jin Suita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
1: Ya, basukan.
0: Sukan. Oh, lah main bola.
1: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Enggak.
0: Enggak kan eh? Tang main-main bas sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni nanti nuan main bola ba orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke macam ni atau kenyaga gol kini?
1: Score.
0: Oh, tu amatir tu. Ila amen timin kak minta video macam ni main bola ne. Selalu menang?
1: Nak mah.
0: Nak ke? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang. Tiga kali.
0: Tiga kosong atau ketiga sama kini? Tiga seri?
1: Tiga kosong.
0: Mesti dia, ne. Jin Suita tu. Ya, boleh ngegol ketiga kosong. Boleh masuk ke gol, ne. Nanti yang main buah. Okey. Juliana. Nuan, deh. Bak sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
2: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti bak bola jaring tu. Nuan, bak posisi ni? Posisi ni?
2: Defend.
0: Kira ke landik ke tu defend mayannya ne. Orang ke ngau mainnya tadi tinggi-tinggi ke baru-baru ke?
2: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Lapan antimin madak non tu tinggi ga? Nyekak sebelah ngau antimin mah ganti min tu kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya ba posisi defend ne nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring?
2: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandik mega ba pengajar atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai masuk jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana kak merindang kita ngau lagu Kedi Baik Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, hanya tadi Gwen berlagu merenang kita ba program Enam Biar Amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana laba udah merenang bala peninga kita yang kaum bala peninga Enam Biar Amin ngambil ya terperangsang masih dak tu tadi oleh Niti ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya berlagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program Enam Biar Amin. Anti Mien ingat tadi rili aja ya berlagu duduk badia. Anti Mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bekanya ne. Kita medak ya live berlagu tadi nangnya duduk ati diri ja mimit nadai mia ke kasat ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Tang puas hati ne. Anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kajak, alu kesuah kajak penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari miet tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu?
1: Hari miet.
0: Hari umur berapa nya, mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun. Hari umur 10 tahun ni. Kalau engkau pekit kini, maya berlagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah tau ke berkini?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Hari sekolah ni?
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita berpikir buat dalam sekolah ampo ne. Okey, nyak penglandia ke dikembuan Juliana ke malam ke dibantai buat program Enam Biar Amin. Ila nanti nyemak bisi pikir belagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engau nuan kumang? Bisa hati ne. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan belagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Nang rindu meh. Cikgu bersekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Ti bisi pekit ke ngau mah tu. Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau mah ne. Oleh nganjung Juliana tu tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandi mamat ya di pedak anti mien bawa pengawak belagu tu. Maneh mah patah nyawa ya ne. Agi boleh di ansiang kage Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey nyak tadi ari Juliana merindang kita bawa program Enam Biar Amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun ari Jin Suita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih anti mien buat program Enam Biar Amin. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala Enam Biar kita ngambil merangsang rimpu dekat belajar. Lagu ari Aryan aku dekat nyulut.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham enam.
0: Gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham enam.
1: Kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham enam.

Okey, Jos, Jedi Dara Baji Ayah. Lagu dikenal ngapun ke awak pemerintah malam kita. Rinam ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke Tusun atau ke Rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka keulih mendiang ke YFM hari RTM klik ngau muka bak channel Astro ke malam tu ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemekai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert rayaan malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramli Swalta, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita muka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tahu. Lalu pihak muka engka baru mansang muka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tahu. Bisik ke bersekut lalu pihak muka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tau kengah jalannya. Okeynya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya, ke malam tu. Ini konsert rakyat ya. Nyerumba Ari Pengada Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu Arya Suelin ngamaka Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi. Y 9-12. Lela, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Rupiah maka kita ke angka bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu ya. Meri pengagati ngagai kita sebili ya. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenya lagi 10.15 minit malam. Bakal selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kenya lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peningah. Dia tak kena bor ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima akad rubah darjah kebesaran negeri Sarawak berterima dengan pengerami itu hari pengada ke 80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebakar enya yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basa, Dato' Abdul Wahab Aziz ngau Dato' T. Ah Ching. Berbak punya bisi 4 ikut menerima midol tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisik 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai nerima midol tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Pemisi pengeraja asal air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penega pengeraja asal tu oleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk pesai ke diatur berserimai ngepai ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penega pengeraja asal tu oleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk pesai ke diatur berserimai ngap oleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk pesai ke diatur berserimai ngap

Okey, hari tanah bernyampin Arisa ke malam tu ya. Mic jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu hari Yus Andrew Tologi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: mendengarkan Hot Kemedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, Hot Yatuk Bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire,
3: Pak. Kita bilang.

Nyak ya lagu bak penduduk tika 9. Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke diberi nama Majak Ngagai Tang Jauh. Majak Ngagai Tang Jauh. Nanti dalam jaku lawat yang tadi nah. Semakin dia kejat, semakin jauh. Tapi ya, ya tadi. Lagu tu digagak penanyi tumpu, Nikel Mujah. Ia kenyada ke lagu tu. Lalu lagu tu lekang ngotion ya digagak Nikel Mujah Empu. Baru dicalon ke minggu yang kemarin retia, baru seminggu dalam carta. Jadinya duit

Terus sekali tu kita datang bak penduduk 38. Jadi penduduk 38 tu 7 minggu udah bak carta. Lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kedai baik Ferdinand Leo. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio. Iyun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu ke sedau tu tusun 20. Tusun ke 37 ianya penduduk 39. Lalu tusun ke 38. Lagu tu ber

0: Stemmetil. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 7.

dua gigi anak tangga, hari penduduk tiga tujuh. Hari penduduk tiga lima, ngagai penduduk tiga tujuh. Lagu kadi baik Diana Shini, isi atiku. Leka lagu digagak Paulus Morris, tiun digagak Paulus Morris, begulain kau Din Aladin. Jadi lagu tu dah kalanya dijuara pengelamat dua minggu sebedau tu. Lalu ke minggu tu

tiap minggu kami nang meri awak ngagi balak ngundi ngena arus telefon laban sidak ke ngundi ngena arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, dan ingat megak ba undi arus telefon ba penghujung program megak meri markah ke pemadu besai ianya 60%.

carta anda begin set hari penduduk yang minggu yang kemarin ianya ba penduduk tiga enam jadi atau namanya tadi artis Beraban atau kepenyanyi Beraban lekalah.

Joseph James Victor Yun lagu digagak menalan band atau ke band tumpu. Jadi tu meh raban menalan atau ke menalan band lagu kena baik sidak ya. Selama ya lagu pelabakku ke single sidak keterubah laban tu tahu dikumbai kita band baru dalam dunia pemerindang siti band atau keraban hari tunggak menua semanggang. Okay, 3 minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya menalan band nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninya ke lagu bab penuduk 35. 6.

Tadi lagu kedua by Asiko penyanyi baru dalam dunia pemerintang kita Iban Penny McLean. Lagu kedua diberi nama Nuan Milia Pagi. Leka lagu digagah Daniel Undi. Tiun digagah Syirah Khayyam. 11 minggu dalam carta. Lagu tu agi nak pergi insit nau penuduk ya minggu tau ke.

sebenarnya sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bab penduduk tika 10 nyentuk ketiga lumur 10 non berulah kelemayang band lumur 9 majak ngagai tang jauh nikel muja lumur 8 tebak ansiban Ferdinand Leo lumur 7 isi atiku Dayana Shini lumur 8 semaya selamaya menalan band lumur 5 meligai pengerindu Igu Anthony lumur 4 ditundik Nuan jenebilnya lalu lumur 3 Nuan milih pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penduduk 8 itu lagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkang minggu jen kemarin kita sama-sama Nina ketuk 2.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Juara!

Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiruh. Lekang otion lagu di Kakak Lucy M. Penanyi ya, Heli. Tentu kita mayu nemu ni. Orang ke bernama Heli tu. Kai penanyi baru ya. Kalau engkau SSJ sepeda tu, nanti nak salah aku tahun 2016. SSJ ketiga mayanya. Lalu

menurun. Segigi anak tangga lebannya mari penuduk. Juara ngagai, juara baru kita Heli ngau lagu Baduk Hiruah. Jadinya penuduk lagu satu ngagai lumur sepuluh. Mari pengagak

pansuh, kacang ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi ke visit trembling ke menua luar, ia ke pedis nur kita ngiga pemakai bangsa kita hidayah ketebal lagi. Sida menghabisin luar ke produk kasam ensabi, nama lagi mayuh ia ke dikeluar ke sida tu kenari kelimpah hari pemakai sida mega bisik ngeluar ke produk minyak angin, minyak angin ke digaga hari lia. Lalu sida mesti ngeluar ke mega air, air irup maka air madu gelulut ngau nama lagi bisik mega air terong asam, jus terong asam, terong da iban katanya. Serta mayuh bangsa air kebukai kebisik dijual. Lalu sekedar hari produk air irup sida tu ianya nang cukup mana ke

bisik si Tegi yang pu resepi dalam dalam botol air iruapnya tadi au. Okey, nyedinya tadi sedak hari produk yang dikeluarkan Kinakara Agro Farm. Sekali lagi merek terima kasih ya kelimpah hari sponsor hamper Nintiang Minggu dia Kinakara Agro Farm mega minggu bak SSJ 39 tu sekali lagi menaja tau ke sponsor duit prize RM1,000 bagi tegeri vokal terbaik tau ke sadar nyawa ke pemandu mana ia ke dia empu Winnie Albert. Okay, jadinya tadi sekedar hari sponsor SSJT ke 9 ke udah

TJ9 sama Pegulai Gau Dato' Amar. Tapi megak beri terima kasih ngagai ya berhormat Dato' Senodan Lawan sapit Menteri Dagang Temuai Gau Seni Pemerintah Sarawak. Meri terima kasih megak ngagai yang berhormat YB Kui Angau Gingkui Kabar.

CSJ ke 9 Terengganu final untuk tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu dia ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak catat sampai juara. Tentu

0: Lagu ke baru di pendiang ke kita, Siti lagu ke dicalon ke baca tasa pejuara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibai Natalie Anik leka gaution lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita, lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap dibai Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketuk lagi. Jadi bertemu baru kita baca tasepa juara tusun ke 38. Nangkan ketuk ila. Terus kesukung kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ABC
1: Timang Krabatawas Rengkahan pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi
2: YFM Merenang kita 24 jam sehari Sedulai sejalan.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, Leka Phoebe.

ke kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap
1: bola ne. Bola mimit-mimit ya tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ah, oh. Nuan tadi nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang dapat tu naik kat kitai. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandingan tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandingan. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email. Atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngatu.
2: Amat.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kita sudah sedia. Bersedia ke kat menu siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia
1: naik.
2: Dia start ya.
0: Lagu engkau kami.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suah ngigak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, setak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejak

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri de ka.
0: Kediri, no patut no mesti ndak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tu le piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah dakin.
0: Eh, Sam, nama mana untuk nginsap itu Sam?
1: Eh, ada. Nang awak, nang ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyak mai aku mai nuntu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Bu.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluan betul lo.
0: Ne, nemu pun non takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tau sinarnya ne.
0: Oh, kalau lagi nanti benong nanggam pengerindu.
1: Iya.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
0: Nanti dengai di tanggar. Periwa tanggar deh.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Abah kenang ke topik seduai dek ko ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ko ya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenyang apa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka ko ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi pastor, hak lebu waktu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau siliak agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenturan keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap sikap orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding yang ti nak maneh ko kita. Runding yang ti negatif aja utai berundingnya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nyak meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

ke kita ke bisima.live ba media sosial Gau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih gagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pang siap siliak dulu sebelum kita share ngagai kapan belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh ketanya, sigi lembah kau nagi ya. Napa ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar ten.

Kopi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jesri Jabu.

0: ke kita ke Bisimedak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Terima kasih yang gagai RTM Pemaga Pengawal SSJ ke-9 untuk Udang Mujur. Terima kasih yang gagai para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu rujuk, nak mula bau. Thank you so much gagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

tuang semkahri penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantian lagi orang bukai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita

Rian Seratu sendi Pemega Kepembelian Bapanjar Ruban Dasya Seratu Sungai Kabeng Ruban Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu Nang Keliak Krian Seratu Sungai Raba Krian Mendas Atas Ngebaru Bala di Betung Kampung Tangguh Sebuyau Sungai Mudeng Ngau Kepembelian ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu 11/10/2026 lalu dekat di kubur kena hari 1/12/10/2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari Rozi Layan anak Andeng tau ke Inai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke apa ya. Anding ane abing, anding ane abing, tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat, udah nadai kena 9/10/2026, jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu, 11/10/2026, lalu dekat di Intu Berumah Frederick Suli anak Jawa, tau ke terumah Jawa kelama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1/12/10/2026 pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian kediau Bagaru Serikai empat buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus dua buah rumah panjai Kerapak lima buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabeng, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Kepayang, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuh Krian Seratu, Panjai Ruban, Desia Seratu, Sungai Kabeng Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Mudeng Ngau Kabam Belayan ya kebuka ya, ia kenglala Andeng Ane Abing ya, kenglala Andeng Ane Abing, okay, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat. Okay, yang tadi pesan, ia kebisik diterima kami bawa YFM, ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat, tau ke pesan berbatang, boleh terus email, ngagi yfmiban@gmail.com, pemegang boleh WhatsApp terus, ngagi nombor konti kami, 013-862-8422, ya, tu lagu ke dibaik, Jimmy Nyayeng, Bungai Urang.

terus email ngagai yfmiban@gmail.com, pemegang ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422. Ya, tu lagu ke dibaik Jimmy Nyayeng, Bungai Urang.

hari bulan 10 ninting tahun dikena mari penyedau senantang pemesai guna pengerai rundeng. Kesida, hari pengerai rundeng sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena mari penyedau senantang pemesai guna pengerai rundeng. Diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena mari penyedau senantang pemesai guna pengerai rundeng.

0: Sulu Kunci Rusuk. Lagu kedibai Raweng Syaris Jawa Peningang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 8 pagi. Bunyi kekubah jam ke terubah tadi. Pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup ya, Siti program tik di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah ya, ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Nak ngira dini alenu kita jam ke dia tu mending ke kami buat YFM ngarap ke terus perindang. Jadi dia tu peningah mai kita terus mending ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumping Jingan datang baru setiap gulai bala peningah program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Yang itu tak pada kita bebob nyanggup baru, lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia itu kemaca gentran Injil itu. Jesus agak kena jakut sempama, berjakut dengan orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ia. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang ngasuh sidak nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku